Aja, sawanya mamyo, minyobia, minyobia, sawanya nda. Wakui, mintu miku, sawama babaima, minyobia kau. Apa ifu ato mi susa meradie meradie mi no abia brem brem moye ti kebi so wa show kan ne pa ne sredo sa wa ti mi so ni bien